0: Ia
1: fisi fengofia.
0: Tahu Ia fisi fengofia ada embawa kala ya mosi. Oleh kiri. Oleh ale wing oleh gua mosi. Kalau ka ur kala ya mosi.
1: Ale wing oleh gua mosi. Kalau tak ur kala ya mosi, apa macam tu? Sili macam.